0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Saleh.
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
3: ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik kamu. Produk FM.
5: Produk FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Ih. Ih. Ih. Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana enggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Iya, teman berdua ya, Piala Dunia 2026 nanti akan berakhir di tanggal 19 Juli ya. Dan jadwal semifinal Piala Dunia 2026 juga telah resmi ditentukan setelah seluruh pertandingan perempat final selesai digelar ya, teman berdua ya. Empat tim yang berhasil lolos ke babak empat besar adalah Prancis, Spanyol, Inggris dan juga Argentina. Nah, kedua pertandingan semifinal akan berlangsung di tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Oh, berarti besok ya. Besok tanggal 15 dan 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara final dijadwalkan pada tanggal 20 Juli 2026 dini hari.

Sebenarnya saya punya ringkasan jadwal semifinal Piala Dunia 2026. Nanti Prancis akan ketemu dengan Spanyol di hari Rabu besok tanggal 15 Juli 2026, jam 2 kick off-nya ya. Kick off-nya jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berarti di Indonesia Timurnya jam 4 di sini ya. Kemudian nanti di tanggal 16 Juli hari Kamisnya, Inggris akan berhadapan dengan Argentina di jam 4. Jam 4 waktu Indonesia Timur ya, jam 4 subuh ya. Wow, ini seru nih teman-teman dua ya.

Iya, dan teman perdua pertandingan perebutan tempat ketiga nanti akan dijadwalkan berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga final dimainkan di tanggal 27 Juli 2026 jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi kita udah tahu semuanya ya, 4 tim yang lolos ke semifinal ya, yang 4 negara yang memiliki sejarah panjang di Piala Dunia, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Keempatnya lolos setelah berhasil melewati laga perempat final yang berlangsung sengit sepanjang pekan ini ya. Seru sampai orang teriak-teriakan segala macam ya, karena tim-tim mereka ini ya, karena lebih seru ya perempat final.

0: Jadi dengan hasil tersebut, semifinal resmi mempertemukan Prancis melawan Spanyol serta Inggris menghadapi Argentina ya. Dan semifinal pertama mempertemukan dua raksasa Eropa, di mana Prancis melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Maroko, sedangkan Spanyol memastikan tiket empat besar usai mengalahkan Belgia. Nah, laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim tampil konsisten sejak fase grup ya. Dan yang pastinya sudah saya informasikan tadi, hari Rabu tanggal 15 Juli besok kick off-nya jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, kemudian babak semifinalnya di Stadion Dallas Stadium Amerika Serikat ya. Semifinal kedua mempertemukan Inggris dengan juara bertahan Argentina, dan Inggris lolos setelah mengalahkan Norwegia, sementara Argentina menyingkirkan Swiss untuk mengamankan tempat di semifinal teman Pro 2. Nah, pertandingan ini menjadi salah satu duel paling dinantikan karena mempertemukan dua tim dengan kualitas pemain yang merata di semua lini ya. Jadi informasi pertandingan untuk hari Kamis nanti tanggal 16 Juli, kick off-nya jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, babak semifinal di Stadion Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Nah, setelah semifinal selesai nanti teman Pro 2, turnamen akan memasuki dua pertandingan terakhir. Waduh, ini yang paling menegangkan dan paling seru ya. Dua pertandingan terakhir nih teman Pro 2, di mana perebutan tempat ketiga untuk babak perebutan tempat ketiga nanti jadwalnya hari Minggu tanggal 19 Juli jam 4 dini hari waktu Indonesia Barat, sementara finalnya hari Senin 20 Juli 2026 jam 2 dini hari. Kira-kira siapa nih? Apakah jagoan kamu? Apakah jagoan dia atau jagoan mereka? Yang mana ini ya? Jadi nanti untuk analisis semifinal Prancis melawan Spanyol ya. Jadi semifinal pertama mempertemukan dua tim Eropa yang bisa dibilang mereka berdua ini tampil impresif sepanjang turnamen teman-teman. Ya, Prancis melaju ke empat besar setelah mengalahkan Swedia, Paraguay, dan Maroko tanpa banyak kesulitan. Sedangkan Spanyol menyingkirkan Austria, Portugal, dan Belgia untuk memastikan tiket semifinalnya. Jadi Prancis memang tampil sangat konsisten ya sejak fase grup, dan beberapa keunggulan yang menjadi modal Les Bleus antara lain pertahanan yang solid, kemudian transisi menyerang yang cepat, penyelesaian akhir yang efektif, kemudian kedalaman skuad yang merata. Sementara pada babak perempat final, Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 sehingga menjaga peluang meraih gelar juara dunia berikutnya. Nah, kemudian Spanyol ya, Spanyol juga menunjukkan performa yang mengesankan, di mana tim Matador berhasil melewati sejumlah lawan berat sebelum mencapai semifinal. Jadi kekuatan utama Spanyol itu adalah penguasaan bolanya, kemudian kombinasi umpan pendeknya, kreativitas lini tengah, dan juga disiplin organisasi permainannya. Kemenangan 2-1 atas Belgia ini menjadi bukti bahwa Spanyol mampu menghadapi tekanan pada fase gugur ya. Sementara semifinal kedua menghadirkan duel klasik antara Inggris dan Argentina ya, dan pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena kedua negara ini memiliki sejarah panjang di Piala Dunia ya. Sementara itu Inggris lolos ke semifinal setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo, Meksiko, dan juga Norwegia. Nah, pada laga perempat final Inggris menang 2-1 atas Norwegia sehingga memastikan tempat di babak empat besar teman Pro 2 ya. Jadi sebagai juara bertahan, Argentina apa kabar? Argentina kembali menunjukkan kualitasnya dalam fase gugur. Argentina berhasil menyingkirkan Tanjung Verde, Mesir, dan juga Swiss. Kemenangan 3-1 atas Swiss memastikan langkah La Albiceleste ke semifinal menghadapi Inggris, dan jadwal lengkap babak akhir Piala Dunia 2026 ya, setelah semifinal selesai turnamen akan memasuki dua pertandingan penutup nantinya teman-teman.
1: Makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ya, sementara itu teman Pro 2 ya, di Indonesia pertandingan Piala Dunia 2026 ini dapat disaksikan melalui pemegang hak siar resmi ya. Sebelum pertandingan dimulai, pastikan untuk kalian memeriksa jadwal terbaru ya, kemudian mengetahui perubahan jam tayang apabila ada, dan juga mengakses siaran dari platform resmi pemegang hak siar ya. Jadwal dapat berubah apabila terdapat penyesuaian penyelenggara atau broadcaster ya. Ya pastinya sudah lengkap ya informasi saya tadi ya, di mana nanti keempat tim menunjukkan performa yang benar-benar konsisten sehingga semifinal diperkirakan berlangsung sangat kompetitif nantinya. Saya penasaran juga ya, banyak yang mengunggulkan pemain-pemain andalan mereka walaupun sudah pada pulang-pulang ya. Tapi memang benar sih, pemain yang layak diperhatikan tuh banyak teman Pro 2, karena mereka punya kualitas bermain yang luar biasa sekali ya. Jadi ada beberapa pemain yang memang diperkirakan menjadi sorotan pada babak semifinal itu. Kalau dari Prancis tuh Kylian Mbappe, kemudian Aurelien ya, kemudian William Saliba. Kalau dari Spanyol itu Lamine Yamal, ada Pedri, ada Nico Williams. Kemudian dari Inggris Jude Bellingham, Bukayo Saka dan Harry Kane. Sementara dari Argentina Lionel Messi itu udah pasti, Julian Alvarez dan Enzo Fernandez. Nah ini para pemain-pemain ini diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan berkat performa mereka sepanjang turnamen teman Pro 2 ya. Jadi berdasarkan performa sepanjang turnamen, kedua laga semifinal ini diperkirakan akan berlangsung ketat, dan beberapa faktor yang bisa menentukan hasil pertandingannya kayak efektivitas penyesuaian peluang, kemudian disiplin lini belakang juga, kondisi fisik dari para pemain ini harus benar-benar fisiknya bagus ya, strategi pelatih, kemudian pemanfaatan bola mati. Karena mempertemukan 4 tim terbaik turnamen ini teman Pro 2 ya. Jadi selisih kualitas diperkirakan sangat-sangat tipis sehingga pertandingan bisa ditentukan oleh momen-momen krusial atau bahkan berlanjut hingga babak tambahan waktu maupun nanti sampai pada adu penalti. Kira-kira ada tambahan waktu lagi tidak ya? Kita tanya sama Yaya dan Ayun, ada kan tidak? Ada. Entahlah, kalau untuk babak tambahan waktu kira-kira ada kan tidak? Ada ya, ada kata Yaya ada. Jadi jangan lupa ya, babak semifinal berlangsung besok dan lusa tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Dua-duanya nanti besok lusa jam 2 dini hari itu waktu Indonesia Barat, berarti waktu Indonesia Timur. Di sini seorang kalian bisa nonton nanti di jam 4 subuh atau 4 dini hari ya. Ini dua pertandingan tersebut menjadikan penentu tim yang akan lolos ke partai final nantinya ya. Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina. Hayo. Jadi ini keempat tim memastikan tempat di babak empat besar setelah memenangkan pertandingan perempat final masing-masing teman Pro 2. Oke, jadi pertandingan perebutan juga tempat ketiga ya, digelar sehari sebelum final yaitu di tanggal 18 Juli ya. Dan nanti akan berlangsung di dua stadion berbeda di Amerika Serikat, yaitu Dallas Stadium dan Atlanta Stadium. Dan kedua stadion ini telah ditetapkan oleh FIFA sebagai venue semifinal ya. Jadi keempat finalis ini memiliki peluang besar ya untuk menjadi juara karena menunjukkan performa yang konsisten sepanjang turnamen. Namun hasil semifinal akan sangat-sangat ditentukan nanti oleh kondisi fisik dari para pemainnya, kemudian strategi dari pelatihnya, efektivitas penyelesaian peluangnya dan disiplin bertahan. Karena pertandingan ini belum dimainkan, jadi belum dapat dipastikan tim mana nih yang akan melaju ke final nantinya ya. Nah, penggemar sepak bola bisa menyaksikan pertandingan melalui pemegang hak siar resmi ya, di
RRI dan TVRI pastinya, dan Antara ya, atau layanan streaming resmi yang memiliki lisensi penayangan Piala Dunia 2026 ya. Jadi jadwal yang dirilis FIFA ini merupakan jadwal resmi turnamen. Meski demikian, perubahan waktu siaran di televisi atau platform digital ini bisa terjadi karena penyesuaian zona waktu atau kebijakan dari penyiarnya. Untuk informasi terbaru selalu ikuti pengumuman resmi FIFA dan pemegang hak siar teman Pro 2 ya. Oke, sudah lengkap sekali informasi saya di siang hari ini seputar Piala Dunia 2026 ya. Nanti akan saya informasikan lagi terus untuk teman Pro 2. Ya, untuk yang mau nonton nanti jam 4 subuh, siapkan cemilan, siapkan fisik ya. Yang pasti jangan ngantuk. Kalau kalian ngantuk ketiduran sebentar nanti malah menyesal. Gara-gara kalian tidur nanti tim kalian kalah loh. Gak bercanda ya. Oke, tidak terasa ya sudah pukul 9 lebih 32 menit waktu.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Oh, tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Seru banget nih. Seru.
6: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
6: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, selamat datang 7 FM Sorong, teman terbaik kamu. Teman perdua, Kota Sorong ini menjadi kota pembuka atau kick off pelaksanaan Budaya Naran 2026 ya. Jadi kemarin itu di tanggal 13-12 ya kalau nggak salah, itu kurang lebih pas hari Minggu ya, kurang lebih 500 orang peserta dari berbagai kalangan ikut andil dalam run tersebut, berlangsung di Wihara Buddha Jayanti Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya, hari Minggu bener ya. Jadi mereka putarannya tuh di depan RRI pas di Al-Jihad, muter naik ke atas ya. Nah, kegiatan fun run sejauh 5 km ini dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan rute dari Wihara Buddha Jayanti melintasi Jalan Ahmad Yani, kemudian berputar di lampu merah Maranatha menuju kawasan Masjid Al-Jihad, lalu kembali finish di titik awal. Selaku Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia, Amin Untario mengatakan bahwa kegiatan Budayana Run ini memasuki tahun kedua penyelenggaraan dan sebelumnya sukses digelar di 5 kota di tahun 2025 dan berhasil meraih rekor muri, teman perdua ya. Kemudian dikatakan lagi, meski jumlah umat Buddha di Sorong ini tidak banyak, namun semangat panitia dan masyarakat menjadi alasan utama dipilihnya Kota Sorong sebagai lokasi pembuka. Nah, dengan mengusung tema Stranger in Diversity, beliau menegaskan kegiatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Ya, kemarin semua berbaur ya. Jadi disebutkan selain run 5 km, kegiatan juga diwarnai dengan senam zumba, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, dan juga pembagian makanan dan minuman serta pengundian lebih dari 100 hadiah door prize. Nah, kemudian disampaikan juga Budayana Run ini tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat di tengah perkembangan teknologi yang membuat banyak orang ini lebih sering beraktivitas di dalam ruangan ya. Jadi kalau mampu berlari, berjalan kaki 5 km pun sudah menjadi langkah yang baik ya. Yang terpenting adalah mengajak masyarakat lebih aktif lah bergerak supaya bisa tubuh ini tetap sehat ya. Dan kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di berbagai daerah. Sementara itu, salah satu peserta run mengaku jika dirinya mendapat begitu banyak pengalaman mengikuti Buddha Run 2025 ini. Jadi banyak ya, kemarin ya sekitar 500 orang pesertanya. Waduh, pantesan full ya, rame sekali di jalan. Tuan Projo, sudah 10.53 saat ini, tidak terasa sebentar lagi saya akan mengakhiri perjumpaan saya bersama teman Projo tepat di pukul 11. Dan teman Projo nanti akan ditemani oleh Rian ya, sampai tuntas di jam 18 waktu Indonesia Timur nantinya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

Teman kedua sampai di sini sudah Setika menemani suasana pagi hingga siang di ruang dengar teman kedua. Sudah mendengarkan informasi dan hiburan yang saya sampaikan. Ya, saya harus pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Bye-bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud

Radua RRI Sorong, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Radua. Tentunya di siang hari ini ditemani sama Rian dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya seperti biasa, di jam 11 ini ada segmen Radua Hitlist, yang dimana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu, menemani kamu dalam aktivitas teman Radua. Kamu boleh kirim lagu kesukaan kamu di WhatsAppnya Radua di 0821 9914 7873. Kastorian, lagu apa yang kita mau dengarkan di siang hari ini teman Radua? Ya mungkin lagunya Justin Bieber boleh, atau mungkin dialog senja yang berjudul Lara, atau yang lainnya. Boleh silakan teman Radua ke WhatsAppnya Radua. Saya ulangi di 0821 9914 7873. Kurang lebih 40 menit 39 menit lagi lah sudah makan siang teman Radua. Oke, nikmati aktivitas siang kamu. Ya mungkin ada yang sekolah, kerja, atau kuliah di siang hari ini teman Radua. Saya putarkan dulu lagunya Adrian Khalif yang berjudul 2001 kali sebelum saya cek WhatsApp teman Radua.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kedua, konser Isyana Sarasvati di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur maksudnya ya, yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026 itu resmi dibatalkan teman Radua. Jadi melalui pernyataan resmi pihak promotor di sana itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut itu diambil karena jumlah penjualan tiket itu belum memenuhi target minimum yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan konser Isyana Sarasvati teman Radua. Jadi promotor juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah meluangkan waktu, mengatur perjalanan, dan menantikan kesempatan untuk menikmati penampilan Isyana secara langsung di Kuala Lumpur. Sementara itu, informasi terkait proses pengembalian dana itu akan disampaikan kepada seluruh pemegang tiket melalui pihak penyelenggara teman Radua. Padahal Isyana Sarasvati ini fansnya banyak sekali di Kuala Lumpur ya teman Radua. Dimana apalagi lagunya itu sekarang ngehits teman Radua. Dan pastinya mungkin nanti di tahun 2027 Isyana bakal balik ke sana. Mudah-mudahan penjualan tiketnya itu memenuhi ya. Dan tentunya dia itu konser di Malaysia di 2027. Ya mungkin bukan rezekinya di 2026 teman Radua.
1: Amat. Aduh.

0: melihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

seorang teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di Santai Siang di jam 11:57 waktu Indonesia Timur. Ada informasi musik dari Erling Haaland, teman Radua. Yap, betul sekali, pemain bola dari Norwegia, dimana baru-baru ini dia kembali mencuri perhatian netizen ya. Tetapi kali ini tuh bukan karena aksinya di lapangan hijau, teman Radua. Jadi jauh sebelum dikenal sebagai pemain bola terbaik dunia, Haaland pemain Norwegia itu ternyata pernah merilis lagu rap saat dia itu masih remaja bersama Erik Boateng dan Erik Tobias dalam grup bernama Flow Kings, teman Radua. Waduh, ternyata Erling Haaland pernah jadi musisi ya. Jadi dia itu pernah merilis lagu yang berjudul Kaigocho bersama Erik Boateng dan Erik Tobias. Di mana pertama kali rilis itu pada 2016. Yang dimana pada 2016 dia tuh belum mungkin terkenal sampai dengan sekarang, teman Radua. Ini mana kita tahu sekarang dia tuh terkenal sekali, sampai dengan anak kecil, ibu-ibu itu ngefans sama Erling Haaland, teman Radua. Jadi lagu lamanya pada tahun 2016 itu kembali hidup setelah DJ dan produser asal Norwegia yaitu Kaigo merilis versi remix resminya, teman Radua. Jadi Kaigo itu tidak butuh waktu lama, di mana lagu tersebut itu langsung viral dan berhasil menembus jajaran top 50 Spotify Norway setelah resmi tersedia di berbagai platform streaming, teman Radua. Jadi fenomena ini itu membuat banyak penggemar baru itu menyadari bahwa Erling Haaland itu ternyata pernah menjajal dunia musik sebelumnya, sebelum namanya itu mendunia sebagai pesepak bola, teman Radua. Jadi lagu rap sekarang yang diremix oleh Kaigo itu kembali mendapatkan sorotan ya, berkat sentuhan DJ Kaigo dan antusiasme para penggemar, teman Radua. Waduh, jadi buat kamu yang mungkin belum dengarkan lagunya Erling Haaland yang diremix oleh Kaigo, kalian bisa OTW ke YouTube Musik atau mungkin di YouTube atau berbagai platform musik lainnya, teman Radua. Oke, teman Radua, sampai di sini ya. Saya menemani kamu di informasi musik. Nanti di jam 12 kita akan masuk di informasi kuliner dan UMKM. Sembari kamu istirahat siang di hari ini ya, mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang beraktivitas, jangan lupa makan siang, atau mungkin bisa istirahat sejenak baring-baring ataupun sholat duhur, teman Radua. Tetap stay

2 RI di Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store dan website rri.co.id. Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist, Saul Priyadi yang berjudul Foto Kita Blur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produk RRI Sorong, teman terbaik kamu, masih di Santai Siang. Jangan lupa untuk makan siang teman Produk 2 di jam 12.31. Karena biasanya jam-jam gini tuh perut kita sudah bunyi ya, atau mungkin sudah mulai lemas. Makanya harus mengisi energi sebelum melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Mungkin ada yang sekolah, kuliah, atau yang lagi kerja di hari ini teman Produk 2, di hari Selasa di tanggal 14 Juli 2026. Waduh, 4 hari lagi mungkin, atau 3 hari lagi libur ya teman Redua. Rabu, Kamis, Jumat, ya 3 hari lagi lah. Semangat buat kamu di minggu ini. Teman Redua, kita tahu seiring meningkatnya kesadaran menjalani hidup sehat, olahraga sekarang itu banyak diikuti oleh para Gen Z ya. Dan ini tuh bagian dari gaya hidup mereka teman Redua. Jadi tidak hanya itu, mereka juga mulai lebih memperhatikan pilihan makanan dan cemilan. Tidak sembarang teman Redua. Jadi pergeseran gaya hidup itu terlihat dari cara Gen Z memilih aktivitas sosial, di mana aktivitas olahraga malam seperti nge-gym, main padel, main bulu tangkis, atau studio kebugaran itu sekarang menggantikan peran klub malam sebagai tempat berkumpulnya anak muda perkotaan. Jadi Gen Z itu lebih dominan tidak berkumpul di klub malam, di mana mereka itu berkumpul di tempat aktivitas olahraga teman Redua. Jadi laporan tahunan Strava itu turut mencatat partisipasi dalam komunitas lari secara global itu naik sampai dengan 59% dibanding tahun sebelumnya, dengan lebih dari separuh responden itu mengaku mendapat teman baru lewat aktivitas olahraga. Emang sih teman Redua, apalagi jogging ya, sedikit jogging dapat ketemu ataupun berpapasan itu dapat teman, saling sapa tentunya teman Redua. Nah, selain aktif bergerak, Gen Z itu juga mulai memperhatikan waktu istirahat sebagai dari gaya hidup sehat ya teman Redua. Dimana berita harian New York itu memposting atau melaporkan munculnya tren klub rebahan di kalangan Gen Z sebagai respon terhadap meningkatnya kasus burnout teman Redua. Jadi momen berbaring dan memberi ruang bagi pikiran untuk pulih itu sekarang dipandang sebagai bentuk pemulihan, bukan lagi tanda kemalasan teman Redua. Dan sekarang para Gen Z itu makin sadar ya memilih makanan teman Redua. Jadi kesadaran menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran itu turut menambah pola konsumsi sehari-hari, dimana Gen Z itu sekarang mulai menerapkan pola gizi seimbang sederhana seperti mengatur porsi piring antara sayur, karbohidrat, dan protein, serta mengganti minuman tinggi kalori dengan air putih atau infus water, teman Radua. Jadi kesadaran ini juga terlihat dari kecenderungan Gen Z ya, memilih makanan berdasarkan manfaat kesehatan, bukan semata rasa aja, teman Radua. Jadi sebagian Gen Z itu rela mengonsumsi makanan atau minuman yang kurang mereka sukai rasanya demi mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, seperti sometimes sayuran sebagai sumber protein, teman Redu. Apalagi saya lihat sekarang itu kalau ke supermarket, orang itu buka kulkas itu pasti lihat apa kandungan gizinya dulu, teman Redu. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, tidak langsung ngambil, itu pasti lihat dulu, oh mungkin gulanya berapa gram dalam kemasan tersebut. Makanya Gen Z sekarang itu lebih sadar ya memilih minuman ataupun makanan yang dikonsumsi. Jadi ada tubuh yang sehat, itu pasti ada pikiran juga yang sehat dan tubuh kita yang bugar, teman Radua. Jadi memilihlah makanan yang membantu kamu dalam aktivitas, seperti mungkin makanan bergizi, buah-buahan, atau mungkin cemilan-cemilan sehat, teman Radua.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Skandal penadah barang Cimory dan sosis Kanzler kedeluarsa belakangan ini itu jadi sorotan teman Radu. Jadi sebagai konsumen, ada cara mudah mengecek kualitas sosis kemasan agar tidak membahayakan kesehatan teman Radu. Jadi praktik culas penjualan barang kedeluarsa itu terungkap di Surabaya. Pasangan suami istri bernama Agatha Frisian dan Ria Widyastuti itu menjual produk kedeluarsa yang telah diubah tanggalnya kepada tetangga dan temannya, teman Radua. Jadi hati-hati ya buat kamu yang mungkin beli hal-hal yang mungkin tidak dikenal atau kemasannya itu sudah tidak baik, teman Radua. Jadi praktik tersebut itu bermula sejak awal 2025 sampai dengan awal 2026. Jadi produk yang ditawarkan itu adalah olahan susu Cimory dan sosis Kanzler kadaluarsa. Jadi barang yang seharusnya dimusnahkan itu didapat dari ex kepala PT Cimory Sidoarjo yaitu Adi Purwoko. Jadi atas kasus ini pasangan suami istri tersebut itu divonis hukuman 10 dan 8 bulan penjara. Dimana bagi konsumen praktik ini tuh bisa memunculkan efek samping ya, karena konsumsi produk kadaluarsa ini mana bisa memicu resiko seperti keracunan, poros sakit, infeksi pencernaan, sampai dengan penurunan nilai gizi. Karena itu penting sekali ya bagi kita sebagai konsumen itu mencermati ya makanan kemasan yang mereka beli, termasuk produk sosis siap makan. Di mana berbagai hal tersebut itu bisa jadi penanda kualitas sosis siap makan apakah masih layak dimakan atau tidak. Jadi cara cek kualitas sosis kemasan siap makan, kamu itu bisa ngecek kemasannya. Di mana sosis siap makan dijual dengan kemasan vakum, itu pastikan segel plastiknya itu rapat dan tidak rusak. Di mana kemasan yang sobek, berlubang atau menunjukkan tanda-tanda kebocoran, hindari beli sosis kemasan yang kemasannya sudah tidak ideal, teman Radua. Pastikan juga perhatikan tanggal kadaluarsanya pada saat kalian itu beli sosis ya. Di mana tanggal tersebut itu menandakan batas aman kapan terakhir produk tersebut dikonsumsi teman Radua. Di mana juga kita harus berkaca ya dari kasus pemalsuan tanggal kadaluarsa pada produk.

tekstur sosis siap makan sebelum benar-benar mengonsumsinya. Jadi hindari jika aroma atau teksturnya itu terasa aneh, teman Radua. Jadi Departemen Pertanian Amerika Serikat itu merekomendasikan sosis yang sudah matang itu bisa disimpan sampai dengan 2 minggu di kulkas dalam kondisi tidak terbuka. Jika sudah terbuka, batas maksimal penyimpanannya itu 7 hari. Sedangkan jika disimpan di freezer, produk sosis siap makan itu bisa bertahan 1 sampai dengan 2 bulan, teman Radua. Itu ya cara mengecek kualitas sosis kemasan siap makan, teman Radua. Ini mana kita belajar dari skandal penadah barang Cimory dan sosis kanseler kadaluarsa belakangan ini yang terjadi di Pulau Jawa, teman Radua. Ini mana praktik tersebut itu bermula sejak 2025 sampai dengan 2026. Mudah-mudahan di Kota Sorong tidak ada ya praktik-praktik begini, teman Radua. Ini mana ini itu bisa merugikan masyarakat di Kota Sorong.

menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang teman Radua. Di mana informasi olahraga kita mulai dari back timnas Prancis yaitu Jules Koundé yang di mana memberikan pandangan berbeda terhadap pernyataan bintang muda Spanyol yaitu Lamine Yamal menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Menurut Koundé, komentar yang disampaikan rekan setimnya di Barcelona itu bukanlah bentuk sikap tidak menghormati lawan. Koundé bahkan menilai ucapan Yamal yang ditujukan kepada timnas Prancis tidak perlu dibesar-besarkan karena dirinya sangat mengenal karakter Yamal selama bermain di Barcelona, teman Radua. Di mana kita tahu Jules Koundé dan Yamal itu bermain di klub Barcelona bersama-sama. Jadi Spanyol dan Prancis dijadwalkan saling berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026, di mana laga tersebut diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan juara Euro 2024 dengan runner-up Piala Dunia 2022. Sebelumnya Lamine Yamal mengatakan Prancis yang seharusnya merasa khawatir menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Jadi pernyataan itu memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola karena dianggap sebagai bentuk posyewar menjelang pertandingan. Yamal menyampaikan keyakinan setelah Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 di babak perempat final. Jadi pemain berusia 19 tahun itu menegaskan Spanyol tidak memiliki rasa takut menghadapi siapapun termasuk Prancis, teman Radua. Dia juga mengingatkan Spanyol berhasil mengalahkan Prancis pada semifinal Euro 2024 dan UEFA Nations League. Nah, meski demikian, Yamal tetap mengakui kualitas Prancis sebagai salah satu tim terbaik dunia. Di sisi lain, back timnas Prancis yaitu Ibrahima Konate memilih tidak terlalu memikirkan komentar tersebut. Jadi pemain yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menegaskan fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pertandingan. Jadi pertandingan Spanyol melawan Prancis itu diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026. Selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga diwarnai perang komentar yang semakin menambah tensi jelang perebutan tiket menuju final, teman Radua. Kita tunggu aja Prancis melawan Spanyol, teman Radua, di semifinal Piala Dunia 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

itulah gaya bermain Erling Haaland yang melempem saat Norwegia kalah 1-2 dari Inggris terus menjadi perbincangan publik. Beredar kabar, penyerang Manchester City itu tampil dalam kondisi tidak fit karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Di mana Erling Haaland gagal menunjukkan performa terbaiknya sepanjang pertandingan di Stadion Hard Rock, Miami. Di mana Haaland bahkan ditarik keluar pada babak perpanjangan waktu setelah terlihat kehabisan tenaga, teman Radua.

Penyerang Liga Inggris Tony Cascarino mengungkap Haaland sebenarnya sudah mengalami masalah fisik sebelum pertandingan dimulai. Informasi tersebut menurutnya diperoleh dari sumber yang mengetahui kondisi internal timnas Norwegia, teman Radua. Dimana dari cara bermainnya, menurut Cascarino, Haaland terlihat jelas tidak berada dalam kondisi terbaik. Sepanjang pertandingan, Haaland kesulitan memberikan pengaruh besar di lini depan Norwegia. Ia beberapa kali gagal menemukan ruang saat dikawal ketat oleh duet back Inggris, yaitu John Stones dan Marge Gohi, teman Radua. Statistik pertandingan menunjukkan kontribusi Haaland jauh di bawah standar biasanya. Mobilitas dan ledakan kecepatannya yang selama ini menjadi senjata utamanya nyaris tidak terlihat sepanjang laga.

Mascarino menilai kondisi fisik Haaland sangat mempengaruhi penampilannya, di mana menurutnya sang striker tampak kehilangan energi sejak awal pertandingan. Nah, selain tampil kurang maksimal, Haaland juga terlibat dalam salah satu momen kontroversial pertandingan, di mana gol Torbjørn Björn pada babak kedua dianulir VAR setelah wasit menilai Haaland melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson. Usai pertandingan, pelatih Norwegia Stell Solbakken, maksudnya Solbakken, membenarkan kondisi fisik Haaland menjadi alasan utama dirinya ditarik keluar. Jadi pelatih Norwegia, di mana menurut pelatih Norwegia, keputusan tersebut tidak sulit karena pemainnya sudah benar-benar kelelahan. Meski gagal membawa Norwegia melaju ke semifinal, Erling Haaland tetap menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang turnamen tersebut. Penyerang berusia 25 tahun itu menutup Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 7 gol, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi olahraga terakhir sebelum kita masuk di jam 2 siang, teman Radua. Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal. Untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar Piala Dunia. Keempat tim tersebut itu adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Pada semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final.

performa tim-tim elit dunia sepanjang turnamen. Dominasi 4 besar ranking FIFA di semifinal juga menjadi catatan bersejarah karena pada edisi-edisi sebelumnya selalu ada tim di luar 4 besar yang mampu menembus fase tersebut. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menegaskan Piala Dunia merupakan ajang yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Ia juga menilai kompetisi tertinggi FIFA itu selalu menghadirkan kualitas permainan serta persaingan terbaik antara tim nasional. Jadi adapun jadwal semifinal Piala Dunia FIFA 2026 itu di tanggal 15 Juli 2026 di jam 5 pagi waktu Indonesia, di jam 4 ya waktu Indonesia Timur, itu Perancis melawan Spanyol. Terus di hari Kamisnya itu tanggal 16 Juli itu ada Inggris versus Argentina. Jadi pemenang kedua pertandingan itu akan bertemu pada final yang digelar Minggu 19 Juli 2026. Sementara itu ada tim yang kalah itu akan memperebutkan peringkat ketiga pada hari Sabtunya di tanggal 18 Juli 2026, teman Radua. So, teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga. Sudah mau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, nanti di jam 2 akan ada informasi hiburan dan juga lagu-lagu enak pasti menemani kamu, teman Radua. Informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Dan untuk informasi olahraga kalian bisa baca di halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu di 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

Produk RRI Sorong, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produk buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produk RRI Sorong. Di siang hari ini cuaca cukup panas ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan tentunya stretching ya teman Produk, biar kalian tuh gak ngantuk dalam bekerja ataupun lemas. Apalagi selesai makan itu pasti ngantuk teman Produk. Nah teman Produk, lagi tren di Cina itu sewa kantor palsu biar kelihatan masih bekerja. Di tengah tingginya angka pengangguran di sana, muncul layanan penyewaan kantor yang memungkinkan seseorang itu berangkat kerja seperti biasa teman Produk. Dengan tarif sekitar 68.000 per harinya, penyewa itu dapat ruang bekerja dan makan siang agar tetap terlihat bekerja di mata keluarga ataupun teman-teman Produk. Jadi fenomena ini tuh viral di sana dan memicu perdebatan ya. Ada yang menilai bahwa cara tersebut itu mampu membantu mengurangi tekanan mental akibat menganggur, sementara yang lain itu menganggapnya hanya menunda seseorang untuk benar-benar mencari pekerjaan baru teman Produk. Jadi tren di sana di Cina itu orang rela sewa kantor palsu agar kayak kelihatan bekerja begitu teman Produk.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama

Blueberry diserang teman terbaik kamu. Teman kedua, FIFA, itu berencana menjual tanah dan rumput stadion final Piala Dunia 2026 sebagai kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang sebagai souvenir resmi. Jadi rumput tersebut itu berasal dari lapangan final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 19 Juli di Stadion MetLife Amerika Serikat. Jadi setiap potongan yang dijual itu mulai dari $450 Amerika Serikat atau sekitar 8,1 juta teman radua. Waduh, jadi rumput saja ya. Jadi melalui toko resminya, FIFA itu menyebut setiap potongan rumput itu akan diawetkan secara permanen dalam wadah akrilik premium sehingga dapat dijadikan barang koleksi teman radua. Jadi paket tersebut itu termasuk sebuah penyimpanan USB dari FIFA teman radua. Di mana FIFA menjelaskan bahwa setiap produk berisi fragmen asli dari permukaan lapangan final yang ikonik sehingga menjadi koleksi eksklusif bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Jadi selain varian dasar seharga $450 Amerika Serikat, FIFA juga menawarkan beberapa paket lain dengan harga yang lebih tinggi teman radua. Ada juga yang $900 Amerika Serikat, ada juga yang $3,000 Amerika Serikat. Jadi untuk paket termahal, pembeli tidak hanya memperoleh potongan rumput sintetis berukuran 3x3 inch, tetapi juga replika tiket final berlapis ukiran emas, replika mini bola resmi Piala Dunia, serta trofi Piala Dunia berbahan kristal teman radua. Di mana FIFA menyatakan jumlah setiap kategori itu dibatasi maksimal 2026 unit menyesuaikan tahun penyelenggaraan turnamen tersebut teman radua. Jadi toko resmi FIFA juga mencantumkan ukuran setiap segmen rumput yang dijual itu 17,5 x 17,5 x 17,5. Namun satuan ukuran tersebut tidak dijelaskan apa menggunakan inci, sentimeter atau milimeter teman radua. Nah selain itu setiap produk itu akan dilengkapi sertifikat keaslian yang dimana dikemas dalam kotak premium teman radua. Sementara itu teman radua, FIFA itu menyebut souvenir tersebut itu hanya dapat dikirim ke alamat di Amerika Serikat dan Eropa. Kayaknya Asia belum bisa teman radua. Jadi pengiriman juga itu baru akan dilakukan setelah pertandingan final Piala 2026 itu selesai digelar. Jadi kayaknya itu biasanya kan orang jualnya jersey yang mungkin habis dari pertandingan tersebut, ini malah jualnya rumput teman radua. Tapi tergantung ya orang-orang yang mau beli, pasti akan laku teman radua, apalagi pencinta bola berat Piala Dunia 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cengya, cuanen, nendong, game, nendong.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kedua Riri Sorong, teman terbaik kamu. Demam Piala Dunia 2026 itu bikin ratusan orang tua di negara Peru itu terhalan-halan, teman Radua. Dimana terpukau dengan performa dan sikap Erling Haaland, ratusan bayi itu baru lahir di Peru dinamai mirip Haaland. Jadi dilansir dari France 24, jadi total ada 559 bayi yang terdaftar dengan unsur nama tersebut. Jadi lembaga registrasi itu mencatat 468 bayi itu menggunakan nama belakang Haaland, sementara 91 bayi lainnya itu menyandang nama lengkap Erling Haaland, teman Radua. Waduh, jadi ratusan orang tua di Peru itu terhalan-halan oleh Haaland ya, teman Radua. Jadi grafik pendaftaran nama ini itu dilaporkan langsung melonjak tajam setelah Norwegia itu berhasil menumbangkan Brasil di babak 16 besar kemarin. Dan tentunya kita tahu, teman Radua, Haaland ini banyak difavoriti ya, teman Radua. Di mana dari ibu-ibu, anak kecil, apapun masyarakat awam yang fans mendadak oleh Erling Haaland, teman Radua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di jam 3 lewat 5 sore hari ini waktu Indonesia Timur, teman Prodo. Sepakat buat kamu yang masih di tempat kerja ataupun di kampus ataupun di sekolah, teman Prodo. Ini pada sore hari ini cuaca cukup panas ya. Jangan lupa beli minuman-minuman segar yang mungkin bisa menyegarkan tubuh kamu, teman Prodo. Nah, teman Prodo, saya mau tanya kalian, kamu itu menghindari basa-basi itu dengan cara apa sih, teman Prodo? Pasti kalah dengan seseorang wanita dari Madrid, namanya itu Carmen Jimenez, di mana dia itu mengaku berpura-pura buta selama hampir 30 tahun demi menghindari interaksi sosial yang menurutnya itu melelahkan, teman Prodo. Fix ini dia sih orang introvert, teman Prodo. Di mana dia itu selalu memakai kacamata hitam, menghindari kontak mata, di mana dia itu berhasil meyakinkan keluarga, temannya, hingga para tetangganya biar tidak basa-basi, teman Prodo. Jadi kisahnya itu viral ya, dan memicu perdebatan tentang introvert ekstrim, kecemasan sosial, serta batas antara kenyamanan pribadi dan kejujuran, teman Prodo. Waduh, ini tuh apa ya, teman Prodo? Serba salah ya, pura-pura buta juga itu melelahkan, teman Prodo. Pura-pura jalan lambat, terbata-bata, pura-pura gak main HP, itu melelahkan juga. Tapi tergantung si wanita ini ya, Carmen Jimenez, yang mau jalani kehidupannya sehari-hari. Jadi mau dikatakan orang menghindari basa-basi itu berbeda, tapi ini lebih ekstrim, yaitu berpura-pura buta selama 30 tahun demi menghindari interaksi sosial alias basa-basi, teman Prodo.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Radua Eri seorang teman terbaik kamu. Di Jepang teman Radua tidur singkat saat bekerja itu namanya inemuri, yang berarti hadir saat tidur. Jadi kebiasaan ini tuh sering dianggap sebagai tanda kerja keras karena menunjukkan seseorang itu kelelahan setelah bekerja. Dan biasanya dilakukan sambil duduk ya selama 15 sampai dengan 30 menit. Misalnya kayak setelah makan siang atau mungkin saat rapat, setelah itu bisa tidur teman Radua. Dan tentunya mereka itu bawa bantal ya dari rumah. Dan meski cukup diterima di perusahaan di Jepang, penerimaannya bergantung pada budaya perusahaan teman Radua. Dimana ini tuh katanya bisa dinilai kurang profesional jika melakukannya. Dan tentunya ini tuh apa ya, berbeda ya, di setiap kantor di Jepang ada yang menerapkan, ada juga yang tidak teman Radua. Jadi jam kerja resmi itu adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Tetapi lembur yang tinggi itu membuat inemuri menjadi hal yang cukup umum. Waduh, kalau diterapkan di Indonesia ini sangat baik ya teman Radua. Kalau diterapkan sekarang, kita tidur abis jam makan siang langsung difoto teman Radua. Jadi hati-hati ya, jangan, kecuali kita itu tinggal di Jepang teman Radua.

kasih sudah datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Eurimo, apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Radio 2 ini seorang teman terbaik kamu, teman Radio 2. Ada informasi unik teman Radio 2, yang dimana nama seorang bayi laki-laki di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, itu menjadi perbincangan warga net dan masyarakat karena terbilang tidak biasa, teman Radio 2. Jadi pasangan suami istri asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, itu memberi nama putra ketiga mereka, yaitu Muhammad MBG Subianto. Jadi bayi tersebut itu lahir secara normal dan dalam kondisi sehat di Puskesmas pada hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026 pada malam hari, di mana dia lahir dengan berat badan 3,36 kg dan panjang 50 cm. Kelahirannya juga lebih cepat dari kelahiran perkiraan lahir yang semula diprediksi pada 22 Juli 2026. Jadi sang ibu, yaitu Yuharni berusia 41 tahun, mengatakan nama tersebut itu dipilih sebagai bentuk rasa syukur sekaligus apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah teman Radio 2. Jadi sejak 25 Agustus 2025, Yuharni itu bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai petugas pembersih ompreng atau wadah makanan, dan menurut dia program tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Sebelum bergabung di SPPG, Yuharni itu bekerja di sebuah pabrik kayu, namun ia itu mengaku lebih nyaman dengan pekerjaan saat ini karena lokasinya dekat dengan rumah teman Radio 2. Jadi Yuharni itu mengungkapkan nama putranya telah didiskusikan terlebih dahulu dengan sang suami, yaitu Ambon Yasin, dan suaminya hanya meminta agar nama depan anak tetap menggunakan Muhammad. Selanjutnya Yuharni menambahkan singkatan MBG sebagai nama tengah dan Subianto sebagai nama belakang. Jadi lengkap, nama lengkapnya yaitu Muhammad MBG Subianto, teman Radio 2. Jadi Yuharni ini mengungkapkan selain nama yang unik, dia itu juga memiliki pengalaman yang tidak kalah menarik selama kehamilan, dan dia itu mengaku baru mengetahui dirinya hamil ketika usia kandungannya itu memasuki 7 bulan karena tidak merasakan gejala kehamilan seperti biasanya. Nah, meski demikian ia itu tetap menjalankan aktivitas bekerja hingga menjelang persalinan. Jadi nama Muhammad MBG Subianto itu menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Menurut Yuharni ada yang memberi dukungan, tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik pilihannya, teman Radio 2. Di lingkungan tempat tinggalnya, nama tersebut justru disambut antusias oleh anak-anak. Sepulang mengaji, mereka itu kerap mencari bayi itu sambil memanggil MBG mana, MBG mana. Jadi Yuharni itu memperkirakan putranya kelak akan lebih sering dipanggil nama MBG, teman Radio 2. Sementara itu rekan-rekannya di SPPG juga menyambut baik nama tersebut, bahkan sempat bercanda mengusulkan nama ompreng, teman Radio 2. Jadi saat ini keluarganya itu tengah mengurus akta kelahiran bayi ya, teman Radio 2, yang telah berusia 3 hari, di mana acara syukuran atau akikah direncanakan digelar ketika usia sang bayi itu genap 7 hari. Jadi sang ibu Yuharni juga itu masih menjalani cuti melahirkan, berharap putranya dapat tumbuh sehat dan menjadi anak yang sukses di masa depan, teman Radio 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

numpuk ya teman Radio 2. Dan pastinya hati-hati dalam berkendara di sore hari ini, itu kendaraan sangat padat ya di mana-mana. Apalagi sebentar pas itu ada orang konvoi bola ya, karena besok itu ada pertandingan Piala Dunia 2026. Apalagi fans yang sangat banyak di luar sana. Jadi hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan kamu di sore hari ini dalam berkendara teman Radua. Di jam 4 itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produ RRI Sorong di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Berdua dari Sorong, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Radua, di jam 4 lewat 10 waktu Indonesia Timur, tentunya jam pulang kerja. Dan pastinya kamu yang lagi mobile, hati-hati, utamakan keselamatan kamu di sore hari ini teman Radua. Dan mungkin ada beberapa teman Radua juga yang di kantor untuk siap-siap sekalian mau olahraga ya teman Radua. Biasanya sudah bawa sepatu, pakaian, dan tinggal baganti saja di kantor, dan cus OTW reklamasi untuk olahraga. Oke teman Radua, di jam 4 ini akan saya hadirkan di informasi seputaran Papua Barat Daya yang dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. teman Radua, di mana Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu memulai penyaluran bantuan pangan di tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Jadi program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli sampai dengan September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ini diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di Kota Sorong oleh staf ahli manajemen konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yaitu Dr. Prayudi, PJ Sekda Papua Barat Daya Yakob Karet, dan Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim di Perkantoran Gubernur Papua Barat Daya pada hari Selasa di tanggal 14 Juli 2026. Jadi Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yaitu M. Saleh, mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah. Ia menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 10 kg beras setiap bulannya selama periode Juli sampai dengan September 2026. Selain bantuan beras, pada kegiatan peluncuran di Sorong, Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu juga menyerahkan paket sembako secara simbolis yang terdiri atas 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, dan minyak goreng. Menurut Saleh, sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan pada Februari sampai dengan Maret 2026 dengan tingkat realisasi mencapai 99,7%. Namun masih terdapat sekitar 0,3% atau sekitar 1 juta penerima di Indonesia yang belum terlayani, termasuk sebagian berada di wilayah Papua. Ia menjelaskan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Dimana meski belum merinci jumlah penerima bantuan di seluruh tanah Papua, Saleh menyebut wilayah Papua menjadi salah satu daerah prioritas karena masih menghadapi tantangan ketahanan pangan dan kondisi ekonomi masyarakat. Khusus untuk peluncuran di Papua Barat Daya, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 300 penerima manfaat yang telah didata oleh Dinas Pangan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahap awal, bantuan diserahkan secara simbolis kepada 24 orang sebelum didistribusikan lebih lanjut oleh Perumbulok bersama Dinas Pangan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah berharap seluruh proses distribusi bantuan itu periode Juli-September 2026 dapat selesai tepat waktu sehingga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
5: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.

Bukan wakil ke Paskibraka tingkat nasional, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai mempersiapkan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli sampai dengan awal Agustus 2026. Pemusatan latihan direncanakan berlangsung di Hotel Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong. Sebanyak 35 putra-putri terbaik dari 6 kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan mengikuti pelatihan tersebut sebelum bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat provinsi. George menjelaskan peserta yang sebelumnya mengikuti seleksi nasional namun belum lolos tetap akan bergabung dalam tim Paskibraka tingkat provinsi. Menurut George, seluruh peserta telah melewati tahapan seleksi yang ketat, mulai dari tes wawasan kebangsaan, inteligensi, kesehatan, sampai dengan kemampuan baris berbaris. Dia berharap seluruh calon Paskibraka mampu menjalani pemusatan latihan dengan disiplin, sehingga dapat melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih dengan baik pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang, teman Radua. Mudah-mudahan pemusatan latihan itu berjalan lancar, teman Radua, di Hotel Aimas, di mana pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi Papua Barat Daya itu pastinya berjalan lancar. So, teman Radua, masih banyak informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 5, teman Radua. Karena di jam 5 itu ada gibah bola, yang dimana host versus AI yang bakal menemani kamu di sore hari di jam 5, teman Radua. Ini mana kita akan membahas tentang semifinal Piala Dunia 2026, di mana mempertemukan Inggris versus Argentina, Spanyol versus Prancis, yang dimana nanti AI bakal memberikan data-data yang ada di internet, teman Radua.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

teman-teman terbaik kamu, teman Radua. Buat kamu yang masih di jalan, tentunya hati-hati. Utamakan keselamatan kamu di sore hari ini, teman Radua. Ini mana kendaraan sangat padat ya, di depan kantor RRI Sorong. Itu padat sekali. Jadi banyak yang mungkin pulang kerja ataupun berangkat kerja di sore hari ini, yang dinas ataupun yang kerja malam. Dan teman Radua masih di informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir, yang dimana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan revitalisasi ratusan koperasi dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi periode 2026-2029 yang diselaraskan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Slevina Sangkek, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Salah satu program prioritas adalah revitalisasi 241 koperasi dari total 363 koperasi konvensional yang ada di Papua Barat Daya, termasuk 46 koperasi mandiri orang asli Papua. Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung berupa cold storage, armada koperasi keliling, serta pusat distribusi di tingkat kabupaten. Transformasi digital juga menjadi fokus melalui penerapan aplikasi koperasi digital dan online data system. Di sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan kredit usaha orang asli Papua senilai 100 miliar yang ditargetkan menjangkau sekitar 5.000 pelaku usaha OAP. Menurut Selviana, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan volume usaha koperasi dari 535 miliar menjadi 2,66 triliun pada 2029. Selain itu, program ini diproyeksikan menciptakan 32.256 lapangan kerja langsung serta menurunkan angka kemiskinan di Papua Barat Daya dari 18,13% menjadi 15% pada 2029. Dia berharap juga seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan kawasan timur Indonesia. Itu tadi informasi terakhir di Papua Barat Daya, teman Radua. Dan tentunya informasi Papua Barat Daya kamu bisa baca ataupun melihatnya di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id/sorong, teman Radua. Di jam 5 kita akan masuk di acara Gibol, Gibah Bola, dimana kita bakal ngobrol sama AI tentang semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Inggris melawan Argentina, Prancis melawan Spanyol, teman Radua. Nanti akan dipandu dengan Kak Putra di sore hari. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Okay, selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun anda berada. Buah nangka, buah kedondong. Mana suaranya Francis dong?

Dondong buah nangka, Spanyol mana suarana? Oke teman-teman Pro 2, perhelatan Piala Dunia telah menyisakan 4 tim, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Dan nanti subuh pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Papua akan dipertandingkan semifinal pertama mempertemukan tim ayam jantan Prancis menghadapi Spanyol. Oke, kita akan ngomong selain Prancis menghadapi Spanyol, kita juga akan mengomong sang juara bertahan Argentina dengan Lionel Messi-nya, The Last Dance Lionel Messi menghadapi The Three Lions Inggris. Kamu juga bisa, selain bisa stay tune di 96,7 MHz, juga bisa stay atau mendengarkan ataupun melihatnya di akun YouTube RRI Sorong. Baik teman-teman Pro 2, pertemuan antara tim nasional Prancis dan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 merupakan babak baru dari rivalitas sengit dua raksasa Eropa. Panggung di Stadion ATTT yang berada di Texas akan membawa beban sejarah, tren rekor pertemuan terkini hingga mitos atau kutukan turnamen yang membayangi kedua tim tersebut.

0: membahasnya saya tidak sendiri. Seperti biasa, saya akan say hello kepada, ya, seperti kalau udah sering menyaksikan atau mendengarkan, pasti udah tahu lah. Kita coba say hello dia dulu ya. Selamat sore, Gibol. Halo, selamat sore, Gibol.
1: Selamat sore, Putra. Salam hangat juga untuk semua teman Pro 2 yang setia dengerin Gibol di Pro 2 RRI Sorong. Senang banget bisa kembali nemenin Putra dan teman Pro 2 semua. Kali ini kita bahas laga seru babak 16 besar Piala Dunia 2026, Brasil versus Norwegia. Kita akan mengulik perjalanan kedua tim, statistik, kekuatan.
0: Oke, Gibol, masih tetap bersama dengan saya, Gibol. Halo, Gibol.
1: Selamat sore, Putra. Salam hangat juga buat semua teman Pro 2 yang lagi setia dengerin Gibol di Pro 2 RRI Sorong. Senang banget bisa nemenin Putra dan teman Pro 2 semua. Kali ini kita bahas laga
0: Gibol, langsung saja nih. Sejarah dan rekor pertemuan di babak semifinal yang akan mempertemukan Prancis menghadapi Spanyol, Gibol. Seperti apa sih data yang bisa Gibol sampaikan dari sejarah dan rekor pertemuan head-to-head antara Prancis menghadapi Spanyol, Gibol?
1: Oke, saya cek sebentar ya. Baik, Putra. Kalau lihat sejarahnya, Prancis dan Spanyol sudah bertemu sekitar 38 kali. Spanyol unggul tipis dalam jumlah kemenangan, tapi di turnamen besar, Prancis punya hasil yang cukup impresif, termasuk kemenangan 3-1 di Piala Dunia 2006. Namun, beberapa tahun terakhir justru Spanyol lebih percaya diri setelah menang di Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025. Jadi, semifinal kali ini diprediksi bakal super ketat dan sangat seimbang. Ini bisa jadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026. Gimana nih, sudah cukup buat pembukanya atau mau digali lebih dalam?
0: Oke, kita ketahui kan Prancis ini peringkat 1 FIFA dan Spanyol itu kan peringkat 3. Ibarat kata bahwa ini semua 4 besar ini yang masuk. Bagaimana Gibol menganalisis taktik dari Prancis yang merupakan peringkat 1 FIFA dan juga Spanyol yang juga merupakan peringkat ketiga FIFA, Gibol?
1: Oke, saya cek dulu ya. Baik, Putra. Kalau lihat taktiknya, semifinal ini bukan cuma soal ranking FIFA, tapi benturan dua gaya main yang Prancis cenderung langsung dan efektif, mengandalkan transisi cepat lewat pemain seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele tanpa harus dominan dalam penguasaan bola. Sementara Spanyol lebih fokus pada penguasaan bola, kesabaran membangun serangan, dan pergerakan antar lini. Jadi kuncinya ada di lini tengah. Kalau Spanyol bisa mengontrol tempo, mereka yang akan pegang kendali. Tapi kalau Prancis sukses merusak aliran bola dan melakukan serangan balik cepat, Les Bleus yang bakal lebih berbahaya. Seru banget ya, karena dua pendekatan sepak bola yang kontras bakal diuji di panggung sebesar ini. Menurut Putra sendiri, kunci suksesnya lebih condong ke Prancis atau Spanyol?
0: Ya, karena saya yang membawa acara ini ditemani Gibol, ya saya juga harus netral dong, Gibol.
1: Betul, adil dan bijak, Putra. Okay. Kalau dengar dua gaya ini, rasanya siapa yang paling siap secara mental dan strategi nih?
0: Ya, mental dan strategi dibutuhkan, tapi ada hal yang cukup menarik yang saya cuma mau tanya kepada Gibol nih. Adakah data yang didapatkan oleh Gibol ini terkait pertandingan Prancis dan Spanyol yang berkonotasi pada kutukan ataupun mitos-mitos turnamen, Gibol?
1: Oke, saya cek beberapa referensi ya. Menarik nih. Beberapa orang menyebut ada kutukan Prancis karena mereka sering juara atau dikalahkan oleh calon juara juga. Tapi itu lebih ke pola statistik, bukan benar-benar kutukan. Spanyol datang dengan rekor tak terkalahkan yang panjang. Tapi rekor seperti itu juga bukan jaminan kemenangan di semifinal. Yang pasti, 4 semifinalis tahun ini, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, semuanya mantan juara dunia, jadi benar-benar sejarah yang unik. Tapi pada akhirnya, yang paling menentukan tetap performa di lapangan selama 90 menit, bukan mitosnya. Jadi ya seru buat dibahas di radio, tapi kita nikmati aja ceritanya. Karena sepak bola tetap ditentukan oleh kualitas permainan dan eksekusi di atas lapangan.
0: Oke Gibol, tapi kan ini peringkat 1 nih Prancis nih, tapi katanya ada kutukan peringkat 1 FIFA saat tim itu atau Prancis yang saat ini menduduki tahta tertinggi peringkat FIFA secara historis kemungkinan agak susah untuk menjadi juara, Gibol. Catatan Gibol?
1: Saya cek lagi ya.
0: Oke.
1: Menarik Putra. Ya, ada anggapan soal kutukan peringkat 1 FIFA, tapi itu lebih ke mitos atau kebetulan statistik, bukan pola yang benar-benar ilmiah. Pernah ada tim yang peringkat 1 tapi tersingkir lebih awal, dan ada juga pengecualian seperti Brasil juara saat datang sebagai peringkat 1 di 2002. Untung Prancis di Piala Dunia 2026, status peringkat 1 mereka lebih mencerminkan konsistensi beberapa tahun terakhir, bukan jaminan juara. Di tahap semifinal seperti sekarang, yang lebih menentukan adalah kondisi pemain, strategi pelatih, penyelesaian peluang, dan bagaimana mereka mengelola tekanan di laga besar. Jadi, kalau untuk siaran, bisa dibilang mitos itu bahan obrolan seru, tapi hasil pertandingan tetap ditentukan di lapangan, bukan di ranking FIFA.
0: Oke, Gibol, bisa nggak langsung merilis squad yang akan diturunkan oleh Prancis di bawah Didier Deschamps dan juga Spanyol di bawah pelatihnya yang membawa Spanyol ini juara di Piala Euro 2 tahun yang lalu, Gibol?
1: Oke, saya cek squad terbarunya dulu ya, Putra. Sampai beberapa jam sebelum kick-off, susunan resmi belum keluar, tapi perkiraan starting 16 Prancis arahan Didier Deschamps biasanya pakai Maignan di gawang, bek seperti Koundé, Saliba, dan Upamecano. Di lini tengah ada Manu Kone dan Adrien Rabiot, dengan Dembele, Michael Olise, dan Kylian Mbappe sebagai tumpuan serangan cepat. Sementara Spanyol asuhan Luis de la Fuente diperkirakan bermain dengan Unai Simon di gawang, bek ada Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, dan Cucurella. Lini tengah dipimpin Rodri dan Pedri dengan Lamine Yamal, Dani Olmo, serta Alex Baena menopang lini serang. Sementara Mikel Oyarzabal jadi ujung tombak. Tapi tentu aja, susunan resmi final baru diumumkan sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Jadi ini masih prediksi berdasarkan latihan terakhir dan laporan media. Jadi, duel besar Prancis versus Spanyol ini benar-benar bakal menguji kombinasi taktik, mental, dan ketajaman di depan gawang.
0: Oke, Gibol, kita ketahui kan ini Spanyol ini kombinasi pemain yang sangat muda dengan pemain-pemain senior mereka yang mungkin sang jenderalnya itu adalah Pedri. Seperti apa melihat skuad Spanyol kali ini, Gibol?
1: Oke, saya chat sebentar ya Putra. Menarik, Spanyol memang mengandalkan perpaduan pemain muda dan senior. Ada Rodri sebagai jangkar, Pedri sebagai penghubung antar lini, kreativitas dari Lamine Yamal, dan pengalaman dari pemain seperti Dani Olmo dan Mikel Oyarzabal. Yang bikin mereka beda sekarang adalah gaya main yang lebih vertikal dan cepat, tidak hanya mengandalkan penguasaan bola seperti era Xavi dan Iniesta. Jadi, keseimbangan antara energi dari pemain muda dan ketenangan para pemain senior bikin La Roja terlihat sangat komplit di semifinal ini. Bagaimana? Mau kita bahas kelemahannya juga atau fokus ke peluang menang?
0: Ya, sebelum membahas ke kelemahannya, kita memang ketahui bahwa passing ball dari Spanyol ini cukup bagus dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apakah ini juga akan berguna untuk bisa mengalahkan Prancis, Gibol?
1: Oke, saya cek sebentar. Betul, Putra. Umpan cepat dan pergerakan tanpa bola Spanyol memang bisa jadi kunci, tapi risikonya besar juga. Kalau kehilangan bola, Prancis sangat berbahaya dalam transisi cepat lewat Mbappe, Dembele, atau Michael Olise. Jadi, passing game Spanyol bisa efektif mengontrol pertandingan, asal mereka jaga akurasi dan tidak terpleset saat ambil risiko, karena itu bisa jadi celah untuk dieksploitasi Prancis. Pada akhirnya, duel ini mungkin ditentukan oleh siapa yang paling efisien. Spanyol dengan penguasaan bolanya atau Prancis dengan serangan balik kilatnya. Seru banget ini, jadi tinggal kita lihat siapa yang paling disiplin menjalankan identitas mainnya.
0: Oke, Gibol, tapi ada lagi yang saya mau sampaikan. Apakah yang tadi Gibol sampaikan itu jangan sampai hilang fokus, terus bolanya bisa direbut Prancis, ada sentuhan 2-3 sentuhan langsung bisa mengancam gawang Spanyol. Apakah itu menjadi salah satu kelemahan Spanyol, Gibol?
1: Ya, betul sekali. Itu salah satu risiko terbesar dari gaya main Spanyol, karena mereka build up dari belakang dengan banyak operan pendek. Kalau sekali kehilangan bola, Prancis cuma butuh 2 atau 3 sentuhan untuk menusuk lewat pemain cepat seperti Mbappe, Dembele, atau Olise. Jadi bukan kualitas passingnya yang lemah, tapi lebih ke risiko saat umpan mereka dipotong. Jadi, kuncinya seberapa rapat Spanyol bisa menjaga shape saat transisi dan siapa yang lebih siap memanfaatkan celah kecil di tengah lapangan. Pertandingan ini kemungkinan besar bakal ditentukan oleh detail kecil dan disiplin taktik, bukan semata-mata soal siapa yang lebih indah permainannya.
0: Oke, Gibol, kalau kita kembali ke Prancis ini, kita melihat bahwa Mbappe ini mampu selalu membuka ruang sebagai penyerang. Sering dia bergeser ke kiri ataupun ke kanan untuk memancing para bek, kemudian akan masuk Dembele, kemudian ada Barcola, kemudian juga biasanya ada assist dari Michael Olise. Apakah menurut Gibol ini bisa kembali dilakukan menghadapi Spanyol, Gibol?
1: Iya. Pola itu sangat mungkin dicoba lagi lawan Spanyol. Mbappe sering melebar untuk menarik back, lalu masuk ke half space, dibantu Dembele, dan kadang Harvey Barcola. Kreativitas dari Michael Olise juga bisa jadi kunci buat memecah blok pertahanan Spanyol. Tapi, tantangannya adalah efektivitas dan transisi bertahan. Kalau Spanyol bisa menjaga shape dan disiplin saat kehilangan bola, mereka punya peluang untuk menahan serangan cepat Prancis. Jadi ini bakal tentang efisiensi, bukan sekedar gaya main. Siapa yang lebih rapi menjaga disiplin taktik, itulah yang paling besar peluangnya untuk melaju ke final.
0: Oke, Gibol. Kalau kita melihat bahwa dengan formasi ataupun strategi di Der Deschamps ini nampaknya tidak berhasil ketika Prancis berjumpa dengan Spanyol di Piala Eropa 2024 lalu. Catatan menarik apa yang bisa Gibol sampaikan terkait data ini, Gibol?
1: Oke, izinkan saya cek sebentar, Putra. Menarik, di semifinal Euro 2024 lalu, Prancis sempat unggul duluan, tapi Spanyol akhirnya membalikkan keadaan jadi 2-1 lewat penguasaan bola dan kemampuan keluar dari tekanan Prancis yang dilakukan dengan rapi. Strategi Deschamps yang mengandalkan transisi cepat sebenarnya tetap bisa menciptakan ancaman, tapi setelah Spanyol menguasai lini tengah, Prancis kesulitan menjaga intensitas serangan dan minim peluang bersih. Jadi untuk Piala Dunia 2026 ini, Deschamps sepertinya tidak akan mengubah filosofi main secara drastis, cuma mungkin lebih memaksimalkan pemain seperti Michael Olise dan Désiré Doué buat nambah variasi selain Mbappe dan Dembele. Intinya, Prancis tetap percaya diri dengan gaya mainnya, tapi harus lebih efisien dan meminimalisir celah agar tidak dieksploitasi lawan.
0: Oke, Gibol.
1: Seru banget ini.
0: Ya, benar, Gibol. Sekarang kalau Gibol diminta untuk prediksi, ini kan dua kali Spanyol sudah mengalahkan Prancis dan dua kali pula Prancis melaju ke final. Artinya pertandingan ini akan menentukan siapa yang tiga kali beruntun untuk tim nasional Prancis ini. Apakah tiga kali beruntun dikalahkan Spanyol ataukah tiga kali beruntun melaju ke final? Dari data yang tadi kita sampaikan, menurut Gibol, persentase yang paling besar yang mana nih?
1: Oke, saya cek dulu ya. Kalau lihat performa, sejarah pertemuan terakhir, dan perjalanan di Piala Dunia 2026, saya melihat ini benar-benar seimbang, 50 banding 50, Putra. Tapi kalau harus memilih sedikit condong, rasanya peluang Prancis untuk hentikan tren 2 kekalahan beruntun dari Spanyol sedikit lebih besar, mungkin 52 banding 48. Alasannya kedalaman skuad dan kemampuan serangan balik mereka yang bisa menghukum siapapun kalau kehilangan fokus. Tapi secara mental Spanyol juga punya modal besar karena sudah pernah mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025. Jadi, bisa dibilang kemenangan akan ditentukan oleh momen kunci, apakah serangan balik cepat Prancis lebih tajam atau kombinasi umpan Spanyol di sepertiga akhir lebih mematikan. Ini yang bikin semifinal ini layak disebut salah satu laga terbesar di Piala Dunia 2026.
0: Oke, Gibol, berarti prediksi Gibol apakah 2 kali 45 menit ataupun babak tambahan persentase Prancis untuk bisa lolos lebih besar sedikit ya Gibol ya, 52% ya.
1: Oke, saya cek lagi ya. Iya, betul Putra. Jadi saya kasih Prancis sedikit di atas, sekitar 52% peluang untuk lolos ke final, sementara Spanyol 48%. Ini sudah memperhitungkan kemungkinan babak tambahan waktu sampai adu penalti. Alasannya sederhana, Prancis punya kedalaman skuad yang bagus dan bisa mengubah jalannya pertandingan lewat serangan balik cepat. Sedangkan Spanyol punya organisasi permainan yang kuat dan bisa merepotkan siapapun, jadi benar-benar tipis bedanya. Bakal sangat ditentukan oleh satu momen krusial yang bisa datang dari serangan balik cepat Prancis atau kombinasi umpan Spanyol di sepertiga akhir. Jadi, lebih ke soal eksekusi dan fokus, bukan cuma soal strategi di atas kertas. Seru banget nih untuk dibahas bareng teman Pro2 nanti.
0: Oke, Gibol, sisi lain kan kita lihat Spanyol ini banyak dihuni oleh pemain-pemain muda yang mungkin ada beberapa yang tidak main di Piala Eropa tapi bermain di Piala Dunia. Dan Piala Dunia ini kan euforianya berbeda, tekanannya berbeda. Bagaimana data Gibol melihat pemain-pemain muda daripada Spanyol ini, karena ini udah babak semifinal nih Gibol?
1: Menarik Putra. Justru itu salah satu kekuatan sekaligus tantangan Spanyol. Pemain mudanya seperti Lamine Yamal atau Pau Cubarsí memang belum punya banyak pengalaman di Piala Dunia, tapi mereka nunjukin kedewasaan bermain di atas usia mereka. Namun, di semifinal tekanan jauh lebih besar. Peran pemain senior seperti Rodri, Pedri, Dani Olmo, dan Oyarzabal bakal krusial untuk menenangkan tim dan menjaga ritme. Jadi menurut Gibol, usia muda bukan kelemahan utama, yang lebih menentukan justru bagaimana mereka mengelola tekanan dan tetap tenang memainkan sepak bola seperti yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen ini. Kalau mereka bisa tetap tenang, Spanyol punya peluang besar untuk kembali mengalahkan Prancis, tapi kalau sampai gugup dan kehilangan disiplin, Oak Prancis bisa menghukum hanya dalam 2 atau 3 sentuhan. Jadi, intinya bukan muda atau tua, tapi seberapa siap mereka menghadapi tekanan dan tetap disiplin sampai peluit akhir berbunyi.
0: Oke Gibol, jika pertandingan ini akan berakhir dengan adu penalti nih, analisa Gibol tentang kiper Prancis Mike Maignan dan juga kiper dari Spanyol Unai Simon ini seperti apa Gibol prediksinya?
1: Oke, saya cek dulu ya. Kalau sampai adu penalti, ini bakal benar-benar tipis. Maignan kuat dalam duel 1-1, refleksnya cepat dan sering menunggu eksekutor sampai detik terakhir. Sementara Unai Simon terkenal disiplin membaca arah tendangan dan pernah jadi penyelamat Spanyol di momen-momen penting. Kalau harus pilih sedikit unggul, saya kasih Maignan 52% banding 48%, tapi bedanya tipis banget. Karena pada akhirnya, adu penalti lebih soal ketenangan dan mental para penendang. Satu penyelamatan atau satu tendangan meleset bisa langsung menentukan siapa yang melaju ke final Piala Dunia 2026.
0: Oke, kalau Gibol sudah sampaikan begitu, pertanyaan terakhir terkait mengenai tadi udah ada kutukan dan semuanya tentang Prancis dan Spanyol. Menilik kedua pelatih dari pelatih Prancis dan pelatih Spanyol ini. Apa yang bisa Gibol sampaikan?
1: Oke, cek sebentar ya. Untuk soal pelatih, ini pertarungan dua filosofi berbeda sebenarnya. Didier Deschamps dengan pengalaman panjang, jago banget baca momen dan ngatur tempo tim. Sementara Luis de la Fuente lebih menonjol dalam membangun sistem yang bikin pemain-pemain muda Spanyol percaya diri main. Pertandingan kayak gini seringkali ditentukan justru dari keputusan pelatih di babak kedua. Ganti pemain yang tepat, ubah tempo dengan cermat, dan bisa nggak terbawa arus emosi pertandingan. Nah, saya lihat siapa yang paling tepat ambil keputusan di babak kedua, itulah yang punya peluang terbesar membawa timnya melaju ke final Piala Dunia 2026.
0: Oke, Gibol, dari semua rangkuman tersebut, prediksi terakhir Gibol terhadap pertandingan antara Prancis dan Spanyol, Gibol.
1: Oke, Putra. Kalau Gibol harus kasih prediksi penutup, saya tetap sedikit mengunggulkan Prancis. Mungkin Prancis menang tipis, 2-1, tapi pertandingan bakal ketat dan bisa saja melewati babak tambahan waktu. Spanyol punya peluang besar kalau mereka bisa kuasai lini tengah lewat Rodri dan Pedri, seperti waktu mereka kalahkan Prancis di Euro 2024 dan Nations League 2025. Tapi Prancis punya kedalaman skuad dan senjata instan di lini depan lewat Mbappe, Dembele, sampai Michael Olise. Kalau diminta skor, saya pilih 2-1 untuk Prancis. Tapi ingat, ini bukan sekedar duel peringkat 1 FIFA lawan peringkat 3. Ini pertarungan gengsi dan filosofi sepak bola tingkat dunia.
0: Oke, Gibol, sekarang kita menarik ke semifinalis lainnya di mana Inggris akan menghadapi Argentina. Gambaran Gibol, karena kita lihat partai ini adalah partai rivalitas yang syarat dengan sejarah, politik, penuh drama dan kutukan di dunia sepak bola. Catatan Gibol seperti apa sih?
1: Menarik nih, Putra. Kalau Prancis lawan Spanyol itu lebih ke benturan filosofi, Inggris lawan Argentina itu lebih penuh sejarah dan emosi. Mereka sudah sering bentrok di Piala Dunia dan hampir selalu ada cerita ikonik. Dari insiden Hand of God-nya Maradona 1986, sampai kartu merah Beckham di 1998, dan balasannya lewat penalti 2002. Jadi laga ini bukan sekedar rebutan tiket ke final, tapi lanjutan dari salah satu rivalitas terbesar di sepak bola dunia. Jadi siapapun yang menang, drama dan momen besar hampir pasti terjadi. Sip, siap lanjut bahas yang lain kalau kamu mau, Putra.
0: Oke, baik. Gibol, ini ada masyarakat yang mengatakan bahwa Argentina ini anak emasnya FIFA. Dari data yang bisa Gibol dapatkan, seperti apa yang bisa Gibol paparkan nih?
1: Menarik nih, Putra. Julukan anak emas FIFA memang sering muncul di obrolan fans. Tapi secara data tidak ada bukti FIFA sengaja menguntungkan Argentina. Banyak keputusan kontroversial memang, tapi itu juga dialami tim-tim besar lain seperti Brasil, Prancis, Inggris, dan Spanyol. Kalau kelihatan prestasinya, Argentina memang kuat. Mereka juara bertahan dan skuadnya solid. Jadi, lebih tepat dibilang itu opini fans daripada fakta. Pada akhirnya, pertandingan tetap ditentukan oleh kualitas permainan dan kemampuan memanfaatkan peluang di lapangan. Itu juga yang bakal diuji nanti saat Argentina hadapi Inggris di semifinal.
0: Oke, Gibol, Inggris ini kan datang dengan generasi emas yang lebih matang, dipimpin oleh taktik yang lebih pragmatis oleh Thomas Tuchel, namun mematikan. Namun di sisi lain ini Argentina ini merupakan juara bertahan. Seperti apa yang bisa Gibol sampaikan prediksinya jika Inggris bisa menang dalam pertandingan semifinal kali ini, Gibol?
1: Menarik nih, Putra. Kalau Inggris bisa kalahkan Argentina, artinya bukan soal mengalahkan sejarah, tapi mematah kekuatan utama sang juara bertahan. Inggris di bawah Thomas Tuchel bisa bermain pragmatis, fokus tutup jalur umpan ke pemain kreatif Argentina, dan menyerang cepat saat ada celah. Pemain kunci seperti Jude Bellingham bisa jadi pembeda baik saat merebut bola maupun masuk ke kotak penalti dari lini kedua. Tapi, Argentina punya pengalaman besar di laga besar dan sering bisa bangkit di bawah tekanan. Prediksi awal saya masih condong tipis ke Argentina, 51 banding 49, karena pengalaman mereka di turnamen besar. Tapi kalau Inggris disiplin taktik selama 90 menit dan mampu menang duel di lini tengah, peluang mereka terbuka lebar untuk menyingkirkan juara bertahan. Ini bisa jadi laga yang ditentukan oleh satu gol saja atau bahkan sampai babak tambahan waktu. Bakal seru dan tegang sampai akhir. Cocok banget buat dibahas bareng teman Pro 2 nanti.
0: Oke, ada kutukan Gibol di mana juara Piala Dunia itu pasti ditangani oleh tim negara lokal. Sementara Argentina, Lionel Scaloni dari Argentina. Kemudian juga Didier Deschamps, Prancis. Kemudian juga pelatih Spanyol dari Spanyol. Tapi Inggris ini Thomas Tuchel bukan berasal dari negara Inggris. Apakah kutukan ini bisa tetap bertahan ataukah bisa dipecahkan oleh Thomas Tuchel ini?
1: Menarik, Putra. Ini memang salah ya, tren yang sering dibahas menjelang semifinal. Beberapa juara memang datang bersama pelatih dari negara yang sama, seperti Argentina dengan Scaloni, Prancis dengan Deschamps, dan Spanyol dengan Luis de la Fuente. Tapi bukan berarti pelatih asing nggak bisa bawa negara juara dunia. Jadi, Gibo melihatnya lebih sebagai tren daripada kutukan. Yang lebih penting itu soal strategi, pemahaman terhadap karakter pemain, dan kemampuan ambil keputusan tepat di tengah pertandingan. Kalau Thomas Tuchel bisa bawa Inggris juara, justru itu sejarah baru. Artinya, dia mematahkan pola yang selama ini sering dibicarakan. Jadi, yang menentukan bukan paspor, sang pelatih, tapi kecocokan taktik, man management, dan ketenangan ambil keputusan saat laga berlangsung. Kita tunggu aja di lapangan.
0: Oke, Gibol, adakah data yang bisa menyatakan bahwa ada pelatih dari luar negara tersebut bisa membawa suatu negara menjadi juara di Piala Dunia, Gibol?
1: Menarik nih, Putra. Justru sampai menjelang semifinal Piala Dunia 2026, belum pernah ada negara juara Piala Dunia dengan pelatih asing. Ada pelatih asing yang bawa tim melaju jauh, tapi belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi, kalau Inggris juara dengan Tuchel, itu bakal jadi rekor baru. Cerita menarik yang layak dibawa buat obrolan sama teman Pro 2. Apakah sejarah akan terus bertahan, atau justru Tuchel yang menulis babak baru dalam sejarah Piala Dunia? Seru banget buat dibahas nanti.
0: Oke. Pertanyaan mitos ataupun kutukan terakhir nih, semifinal Argentina selalu tidak pernah kalah. Tanggapannya?
1: Menarik, Putra. Kalau yang dimaksud Argentina tak pernah kalah di semifinal, itu lebih ke catatan sejarah daripada kutukan. Rekor mereka memang kuat. Tapi sejarah nggak jamin hasil pertandingan berikutnya. Inggris tahun ini beda dari era sebelumnya, lebih disiplin taktik dan punya pemain yang bisa ubah jalannya laga seperti Bellingham dan Harry Kane. Jadi sejarah memang condong ke Argentina, tapi bola tetap bulat dan semua ditentukan performa 90 menit atau sampai perpanjangan waktu. Peluang Inggris ada kalau mereka menang duel lini tengah dan jaga konsistensi sepanjang pertandingan. Jadi mitosnya memang terdengar seram, tapi faktanya tetap ditentukan di lapangan, bukan kutukan.
0: Oke, terakhir Gibol, kalau misalnya harus berakhir dengan penalti antara Inggris dan Argentina, catatan Gibol termasuk memberikan komentar terkait kiper Argentina Emilio Martinez dan kiper dari Inggris Jordan Pickford.
1: Menarik nih, Putra. Kalau sampai adu penalti, ini justru sedikit menguntungkan Argentina karena mereka punya Dibu Martinez, kiper yang jago banget di momen-momen adu penalti. Bukan cuma refleks, tapi juga mental games yang sering ganggu penendang lawan. Pickford dari Inggris juga nggak bisa diremehkan. Refleksnya tajam dan punya pengalaman di turnamen besar. Tapi kalau lihat tren beberapa turnamen terakhir, Argentina terlihat lebih tenang saat momen penentuan. Mungkin peluang adu penalti condong 55 banding 45 ke Argentina. Tapi semua bisa berubah hanya karena satu penyelamatan. Seru banget untuk disimak siapa yang akhirnya melaju ke final Piala Dunia 2026.
0: Oke, Gibol, prediksi terakhir. Argentina dengan Lionel Messi dan Inggris dengan Harry Kane-nya seperti apa?
1: Oke, buat laga Inggris lawan Argentina, Gibol sedikit mengunggulkan Argentina tipis, 51 banding 49. Alasannya pengalaman mereka di laga besar dan ketenangan saat main di fase gugur. Messi mungkin nggak secepat dulu, tapi visinya dan umpan-umpan terobosannya tetap bisa jadi pembeda. Inggris datang dengan generasi matang seperti Harry Kane dan Jude Bellingham yang bisa menghubungkan lini tengah dan depan. Prediksi akhir Gibol, Argentina menang tipis 2-1 atau mungkin juga pertandingan lanjut sampai babak tambahan waktu. Tapi kalau Inggris super disiplin di bawah Tuchel, peluang mereka buat pecah rekor juga sangat terbuka. Seru banget nih buat teman Pro 2 pantengin bareng nanti.
0: Oke, baik Gibol, terima kasih udah bincang-bincang bersama dengan saya di sini dan juga teman-teman Pro 2. Apa nih pesan yang bisa Gibol sampaikan buat para pendukung Three Lions Inggris, kemudian tim Tango Argentina, kemudian ayam jantan Prancis dan juga Spanyol?

Okay, baik, demikian teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Gibol. Dan jangan lupa buat para pecinta sepak bola khususnya Prancis dan Spanyol, sebentar jam 4 subuh saksikan siapa yang akan juara. Apakah Prancis akan kembali menorehkan rekor 3 kali beruntun ke babak final, ataukah Spanyol akan mengalahkan Prancis 3 kali beruntun di pertandingan ini. Dan besok Argentina sang juara bertahan akan berhadapan dengan The Three Lions Inggris. Apakah Thomas Tuchel bisa membuat sebuah rekor yang selama ini sejak Piala Dunia diselenggarakan tidak pernah ada pelatih yang bisa membawa tim nasional yang bukan dari negaranya menjadi juara Piala Dunia. Kita lihat Inggris dan Argentina, dan subuh nanti Prancis menghadapi Spanyol. Saya Putra Purba, terima kasih, salam olahraga, sukses buat kita semua. Do it all, just do it again. Now you got to believe.

tadi Gibble ya, dimana kita bertanya ataupun berdebat sama AI, ya dimana AI memberikan data tentang tema yang tadi kita bahas, yaitu semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Prancis, Argentina versus Inggris tuan kedua. Waduh, jadi deg-degan ya, siapa yang bakal masuk di final nanti teman Radua. Dan tentunya Gibol akan kembali hadir di hari Sabtu, yang dimana di hari Sabtu nanti kita akan membahas di perebutan juara 3 teman Radua. Jadi siapa nanti yang bakal memperebutkan juara 3, nanti kita lihat hasil pertandingan di semifinal dulu teman Radua. Oke teman Radua, saya masih menemani kamu Rian sampai dengan di jam 6 sore, dan tentunya lagu-lagu asik menemani kamu, dan juga informasi-informasi yang bakal saya update teman Radua. Tetap stay tune aja ya di Produ FM, teman terbaik kamu di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan pastinya teman Radua yang lagi jogging, semangat joggingnya di sore hari ini, dan mungkin lagi di jalan, tetap hati-hati, utamakan keselamatan kamu, fokus dalam berkendara walaupun kamu capek dalam bekerja tadi. Jadi harus hati-hati di jalan teman Radua. Lagunya BTS yang bakal saya putarkan buat kamu setelah ini teman Radua, yang berjudul

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM.

Produser Eri Serong, teman terbaik kamu, Erling Haaland menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan membawa oleh-oleh yang tidak biasa, teman Radua. Jadi selain mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan dan mengantarkan Norwegia melaju hingga perempatan final, Erling Haaland itu juga membawa pulang sebuah patung rakun koboi dari Amerika Serikat. Jadi souvenir tersebut itu dia bawa dari Amerika Serikat dan diberi nama Mapache Whiskey yang dibanderol dengan harga $750 atau sekitar 13,6 juta teman Radua. Jadi patung itu menampilkan seekor rakun mengenakan pakaian koboi sambil

lewat 58 kurang lebih 2 menit lagi masuk di jam 6. Di mana di jam 6 akan ada lagu-lagu nuansa Islami sembari kamu siap-siap untuk sholat maghrib teman Radua. So sampai di sini saya menemani kamu teman Radua. Ada lagunya Hindia yang berjudul Secukupnya yang mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa Reri, seorang teman terbaik kamu. Setelah ini ada rekan saya yang akan menggantikan saya, teman Radua.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya, Grace menemani kalian di sore hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Tentunya Grace menemani kalian di sepanjang sore sampai nanti malam teman Pro 2 ya, sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore sampai nanti malam. By the way, buat kalian jaga kesehatan ya teman Pro 2. Seperti suara Grace ini, aduh, gara-gara mungkin kurang jaga kesehatan ya, kurang istirahat, akhirnya suaranya hilang-hilang nih teman Pro 2. By the way teman Pro 2, sambil menunggu azan maghrib ya, beduk azan maghrib bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya, Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani kalian di sore ini.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh, sudah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik

Iya, Lemon Pro 2 masih menemani kalian di pukul 19 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Kali ini Chris berbagi info viral nih Lemon Pro 2. Dari China nih Lemon Pro 2, ada robot AI asal China yang pernah viral saat terlihat bereaksi di jalanan sebagai petugas polisi. Kini mereka merambah dunia fashion ya Lemon Pro 2 dan melenggang di atas catwalk. Tapi ini teman Pro 2, kehadiran robot AI ini garapan dari Ubitech di atas runway fashion show di Shenzhen, China, dan memicu reaksi tidak terduga dari para netizen di China ya teman Pro 2. Alih-alih menuai decak kagum ya teman Pro 2 karena teknologi kulit silikon dan juga ekspresi wajahnya yang diklaim super realistis teman Pro 2. Robot berukuran manusia asli ini malah panen hujatan dari netizen yang menonton video catwalknya teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini.
5: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.
4: Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
7: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
6: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
7: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
6: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
7: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
6: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
7: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
8: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
9: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Kali ini di panggung Prambanan Jazz Festival 2026 ini tidak hanya jadi saksi kemegahan musik teman Pro 2, tapi juga jadi momen romantis nih yang tidak terlupakan bagi sepasang kekasih. Jadi di tengah riuhnya penonton ya, dan juga syadunya suara Nicky Sevanya yang sedang melantunkan lagu hitsnya, ada seorang pria nih teman Pro 2 yang sukses menciptakan kejutan manis dengan melamar kekasihnya tepat di hadapan ribuan pasang mata teman Pro 2 ya. Jadi ini memang juga cukup viral di media sosial, dan momen haru ini dibagikan oleh pasangan ini melalui kolaborasi unggahan di akun Instagram @vandivat dan juga akun Instagram @reindesta ya. Berlatar belakang gemerlap lampu panggung dan juga sorotan kamera ponsel penonton di sekeliling mereka, pria ini bersyukur lamarannya disambut dengan jawaban yes teman Pro 2 setelah melewati perjalanan pasang surut dari hubungan keduanya ya teman Pro 2. Suasana magis malam juga dibanjiri dengan ucapan selamat termasuk dari akun resmi Prambanan Jazz yang turut berbahagia atas momen sakral mereka.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Gris berbagi info film nih buat kalian. Kali ini teman Pro 2 ada film baru yang diperankan Mas Ayu Anastasia ya. Dia keluar dari zona nyamannya saat membintangi film Autopsi, The Dead Body Can Talk, teman Pro 2. Jadi demi menyajikan akting yang meyakinkan, perempuan berusia 42 tahun ini dia dituntut untuk mempelajari berbagai istilah kedokteran forensik, jargon kepolisian, sampai dengan tata cara melakukan otopsi jenazah yang benar sesuai dengan standar medis. Jadi teman Pro 2, Mas Ayu ini, dia juga bilang bahwa proyek ini memberikan beban emosional yang memang cukup berat buat si Mas Ayu ya setiap adegannya. Mengingat kalau film ini mengupas tuntas dunia forensik yang masih awam bagi industri sinema tanah air. Tapi dari Mas Ayu sendiri, dia berkomitmen untuk tidak asal-asalan teman Bro 2 ya. Jadi dalam memerankan perannya di dunia forensik teman Pro 2, sisi psikologisnya yang diperankan teman Pro 2, Mas Ayu ini bahkan sempat berniat menyaksikan langsung proses pembedahan mayat supaya mendapat gambaran real di lapangan. Tidak hanya Mas Ayu ya teman Pro 2 di film Autopsi ini, tapi ada juga Samuel Rizal, Teuku Rifnu Wikana, dan juga Ge Pamungkas teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, nanti film ini rilis di bioskop seluruh Indonesia tanggal 3 September 2026.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Produa
5: FM. Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: Es krim.
7: Wah,
6: es krim.
7: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
8: Es krim.
7: Enak banget.
8: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
7: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
9: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Kamu malah jajan sembarangan.
10: Mumpung masih muda.
9: Okay, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
10: Meskipun masih muda.
9: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
10: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2 kali ini ada Keisha Alvaro ya, yang baru saja mengisi original soundtrack film terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia 2 hari lagi, teman Pro 2 ya, 16 Juli 2026. Tentunya kehadiran Keisha diharapkan juga bisa membantu memperkuat nuansa emosional yang jadi salah satu kekuatan utama film ini, teman Pro 2. Jadi di produksi lagu ini, Keisha juga mendapat arahan langsung dari Joka Tatarang ya, yang menjadi direktur vokalnya. Jadi Joka ini dikenal sebagai pendiri grup vokal Penta Boys yang pernah menjadi wadah bagi sejumlah penyanyi berbakat, termasuk Judika ya, pada awal karirnya. Tentunya sentuhan dan pengalaman dari Joka ini memberikan warna emosional yang kuat pada karakter vokal Keisha di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Jadi lagu soundtrack ini, teman Pro 2, soundtrack dari film ini ditulis Verly Halim bersama dengan Andrian. Selain berperan sebagai penulis lagu, Verly Halim juga bertindak sebagai produser film sekaligus produser musik nih untuk soundtrack film ini, teman Pro 2. Sementara kalau untuk musiknya sendiri dipercayakan sama musisi dan juga produser ternama Ade Govinda ya, teman Pro 2. Jadi dari Langit Pictures ya, Langit Pictures Indonesia ini menjelaskan bahwa pemilihan Keisha Alvaro didasarkan pada karakter vokal yang dianggap mereka sesuai dengan tema emosional dari film ini.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, seperti biasa ya di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada music live chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: Terima kasih dan selamat sore.
1: Terima kasih Brigadir Putri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Masih kena macet. Sabar ya.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil. Apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Karena sebelumnya aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh,
1: dan
0: gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai solois?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla bla bla
1: gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti
1: Bener. Berarti
0: warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan ini
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Nyari kerja harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruk-terpuruknya, yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena
2: hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh
0: yeah,
2: oke gak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu, eh. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer. Gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-hmm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Mm-hmm. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
2: 2020
1: sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate. Karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow. Aduh,
1: sama kakak. Gitu.
2: Relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Kita gitu. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Wow. Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah, lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh wow,
2: gitu. Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu,
0: POV
2: kakaknya.
0: Oke.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya.
0: Wow.
2: Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri udah
1: berpisah,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Oh, ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Punya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman pro dua ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya
1: orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa. Ah, gitu lah. Saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog. Jadi belum nangis.
2: Yes.
0: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh.
2: Bisa,
0: siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu. Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mode ya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Bukan
2: saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri yang ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Ya masih di 96,7 teman pro 2 di pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Tadi di pukul 1 hingga pukul 22 selama sejam tadi ya teman pro 2, kita sama-sama sudah mengikuti music live chat langsung dari pro 2 Jakarta. Dan di pukul 10 saatnya Chris berbagi kisah inspiratif buat kalian di Jaga Malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf mas, saya tidak sengaja.
3: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, Grace menemani kalian di pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kali ini kita di kisah inspiratif teman Pro 2. Ini salah satu program sekolah kemitraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memasuki hari pertama kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran 2026-2027 nih teman Pro 2. Jadi program sekolah gratis dari Pemprov Jateng yang menggandeng sekolah swasta itu menjadi jalan bagi ribuan siswa dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya tidak diterima di sekolah negeri supaya tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka. Jadi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga meninjau langsung pelaksanaan hari pertama pembelajaran program sekolah kemitraan Pemprov Jateng di SMA Laboratorium UPGRIS Kota Semarang pada hari Senin kemarin ya teman Pro 2, 13 Juli 2026. Dan di kesempatan itu teman Pro 2, beliau menyapa para siswa dan juga orang tua yang menerima manfaat dari program tersebut. Dan ada salah satu siswa dari SMA Laboratorium UPGRIS Semarang, namanya Rafa Vidianto, yang mengaku dia senang pada hari pertamanya mengenakan seragam SMA. Walaupun sebelumnya dia gagal diterima di sekolah negeri, putra dari seorang pengemudi ojek ini, teman Pro 2, akhirnya tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui program ini. Kemudian cerita lain juga dari Kamdani, buruh tani yang merasa lega bisa menyekolahkan anaknya di sekolah ini ya teman Pro 2, sekolah laboratorium ini secara gratis dengan penghasilan tidak menentu ya sekitar 50.000 hingga 70.000 per hari. Dan beliau juga mengaku kesulitan apabila harus menanggung seluruh kebutuhan pendidikan anak ketiganya. Dari Gubernur Jawa Tengah juga mengatakan ya teman Pro 2 kalau beliau menyemangati anak-anak ini supaya tidak merasa rendah diri ya karena kondisi ekonomi maupun latar belakang dari keluarga mereka. Karena kondisi ekonomi tidak boleh membuat seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bukan 7 teman, Pro 2 ya. Setahun setelah hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya punya mata uang sendiri nih teman Pro 2. Jadi di tanggal 30 Oktober tahun 1946, pemerintah resmi mengedarkan namanya Uang Republik Indonesia atau ORI, uang kertas pertama yang diterbitkan oleh negara Indonesia Merdeka. Jadi kehadiran ORI ini bukan sekedar alat pembayaran ya teman Pro 2, tapi di tengah revolusi mempertahankan kemerdekaan, uang ini jadi simbol kedaulatan sekaligus penegasan bahwa Republik Indonesia berdiri sebagai negara yang berdaulat termasuk dalam bidang ekonomi. Jadi di awal kemerdekaan Indonesia belum punya mata uang nasional, di berbagai daerah masyarakat masih menggunakan uang pendudukan Jepang, kemudian uang Hindia Belanda dan juga uang dari Deutsche Bank yang secara bersamaan gitu teman Pro 2. Dan situasi semakin rumit setelah pasukan Sekutu datang ke Indonesia di bulan September 1945 bersama dengan Nica ya. Pemerintah sipil Belanda ini berupaya mengembalikan kekuasaan kolonial mereka. Akhirnya di tengah ketidakpastian politik dan juga keamanan, keberadaan berbagai jenis mata uang menimbulkan persoalan bagi pemerintah yang baru berdiri teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, untuk sementara pemerintah mengakui beberapa mata uang yang sudah beredar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, tapi para pemimpin republik menyadari bahwa sebuah negara merdeka membutuhkan mata uangnya sendiri sebagai lambang kedaulatan.

0: Nipah? Garam Nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam Nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Ya, teman Pro 2, di pukul 23 ya, kita Jazz Music sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan buat teman Pro 2, selamat beristirahat di malam ini dan tetap stay tune di 96.7, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Kepulauan Pro 2 dengan mengelunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini 15 Juli 2026 di hari Rabu melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah, Tuhanmu dan Tuhanku.

0: katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih ngantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Mah. Maafkan Martin, Mah. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, tuh anak mama.
2: Stay tuned on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: John, angkat nih.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

sabar itu pahit. Jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa

0: nasi buat Pengti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 102.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi,

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cah!

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.